0: FYI for yay info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for yay info. Intermezzo.
2: Pape. Nah. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Iya, no. Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
4: Intermezzo. Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
5: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi dan demikian dari Rio Klepi dengan Bunga Abadi. Semoga terhibur pendengar ya. Dan masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 来 for yay info。
1: Satu, dua,
2: tiga. Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
3: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu, ya. Dua, ya.
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for yay info.
4: Intermezzo. Chat.
5: Apa Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
4: Intermezzo.
6: Aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Alsi teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
8: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Denil RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhannya terkait pelayanan publik, kami nantikan di 0853-8179-3206. Dan kebersamaan kita ada sekitar 50 menit lagi untuk pagi menjelang siang hari ini, pendengar. Dan kemana-mana tetap di 90,1 FM dari Jalan Butuh Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung, Kabupaten Bener Meriah.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
4: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
3: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
4: Maksud Uni?
3: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
4: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
3: Kalau ini, Bi?
4: Ini jejak kucing bukan ya?
3: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
4: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
3: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
5: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya

0: ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI yang menemani Anda edisi hari ini 26 Juni 2026. Dan pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik di 0853 8179 3206. Kali ini hadir dari Padi dengan Hitam ke ruang dengar Anda.

0: my foyer info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, foyer info.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8.000. Kemeja, kimono, harganya cuma 7.000. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5.000-an, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu lho, Pak, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Ah, Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Hah, laundry toh.
4: Intermezzo.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Aku, Buah Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
4: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila,

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 26 Juni 2026. Dan pendengar, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Pendengar, setelah ini akan hadir rekan Erik Kinto menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas Yasman. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya untuk pendengar RRI Rimba Raya Merupiah dimanapun Anda berada. Demikian juga pendengar tentunya tadi telah ditemani ya dengarkan siar kita Bu Yasman. Dan kali ini saya Rekit orang kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Tepat di hari Jumat 26 Juni 2026 hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa mendengar, di hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita hadirkan program kita peringat di Indonesia Sehat. Untuk kesempatan kali ini akan kita bawakan tema bentengi diri dari hoax tentang kesehatan.

0: ai Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan.
2: FYI, Foyer Info.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta.

0: aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef ke rek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Ya tentunya selamat pagi menjelang siang untuk pendengar CRRI Rimbarai Penumreh dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, senang kali kita bisa kembali dalam program Indonesia Sehat. Di era digital seperti sekarang pendengar, informasi kesehatan sangat mudah kita temukan. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu benar. Hoax tentang kesehatan seringkali mengatasnamakan dokter, rumah sakit ataupun bahkan lembaga resmi untuk membuat orang percaya. Padahal informasi yang salah bisa berakibat fatal, mulai dari salah mengkonsumsi obat hingga menunda pengobatan yang seharusnya dilakukan. Lalu tentunya bagaimana cara kita membentengi diri dari hoax kesehatan? Maka dari itu pendengar, pada kesempatan kali ini akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ada beberapa poin pendengar yang bisa kita bagikan, nanti kita bagikan satu-satu menemani ruang dengar Anda. Salah satunya pendengar, yang pertama jangan langsung percaya ataupun membagikan informasi yang diterima. Apalagi jika judulnya bombastis seperti obat ajaib, sembuh dalam semalam, atau rahasia yang disembunyikan dokter. Klaim seperti ini patut kita curigai.

Nah, tentunya Prikar, masih terus kita hadirkan ya terkait bagaimana cara membentengi diri dari hoax tentang kesehatan. Setelah tadi ada poin pertama Prikar, kini poin kedua, periksa sumber informasinya. Pastikan Prikar informasi berasal dari tenaga kesehatan, jurnal ilmiah, atau lembaga resmi seperti Kementerian Kesehatan. Jangan hanya mengandalkan unggahan di media sosial ataupun pesan berantai. Lalu yang ketiga pendengar, bandingkan informasi dari beberapa sumber terpercaya. Jika masih ragu, pendengar tentunya jangan segan berkonsultasi dengan dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Tentunya, ingatlah pendengar bahwa tentunya menjaga kesehatan bukan hanya soal pola makan dan juga olahraga, tetapi juga tentang bijak dalam menerima informasi. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax yang dapat merugikan orang lain. Mari tentunya menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan juga selalu memeriksa kebenaran sebelum percaya dan juga membagikan informasi. Karena informasi yang benar dapat menyelamatkan kesehatan bahkan nyawa seseorang.

ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan

Dan tentunya pendengar, demikian untuk program kita di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Program Indonesia Sehat pendengar akan hadir di setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa Dinamika Olahraga, siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Platter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Die Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda, membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, katanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tanggal dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Ia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warren Reggie melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Nah, tentunya pendengar di selingan musik dan juga informasi untuk edisi siang hari ini sebelum kita menutup pertemuan ya, dikarenakan nanti tepat pada pukul 12 kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan juga tentunya kita komandan pendengar akan menunaikan ibadah sholat Jumat saat lagi. Tapi sebelum itu, sebuah informasi terkait KPK mengantongi informasi dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di sejumlah kantor imigrasi. Informasi tersebut diperoleh oleh laporan masyarakat dan juga menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya terus meminta informasi terkait dugaan praktik serupa di berbagai wilayah. Namun, Budi belum bersedia mengungkapkan kantor imigrasi mana saja yang diduga terlibat. Ia menjelaskan, KPK juga terus menekankan dan juga memetakan wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi warga negara asing, termasuk Bali. Sebelumnya, penyelidik tentunya telah menggeledah kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada 19 Juni 2026. Menurut Budi, penyelidik akan melihat pola dugaan pemerasan di berbagai kantor imigrasi sebelum menentukan langkah pembangunan perkara. Nah, dalam perkara tersebut, pendengar KPK telah menetapkan 8 tersangka, tidak hanya Salim Karim, KPK juga menjerat pejabat dan juga mantan pejabat Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi.

0: FYI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar lu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin, mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: Nah, baiklah pendengar, saat lagi tepat pada pukul 12, kita akan bergabung dengan Pro Satria Reta Kengon untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dan juga pendengar, saya kita akan pamit undur diri sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dalam program Pro Dangdut. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

bersama-sama atas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PPR, maksud kami PRR, Pasca Bencana Aceh, Safrizal ZA, meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang menjamin kepastian informasi bagi warga terdampak di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Banar Meriah. Pernyataan itu disampaikan Safrizal menanggapi fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang. Setelah jalan nasional Biren Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November

BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada tahun 2027.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Pakengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 26 Juni 2026. Agar saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional di siang hari ini, pendengar. Dan akan saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa yang akan menemani siang hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Itu ada yang jual sardeng.
1: Iya deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
0: Yang kecil mis aja.
1: Harganya 4.000.
0: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
1: Alamak, mana bisa deng.
0: Deh, kalau begitu kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa di?
1: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu bah? Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim,

0: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
1: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
0: Aduh.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi. Warna pink, keren ga?
1: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren ga kok? Kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Đài Foyer Info.
1: Kamu kenapa?
2: Hah? Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih? Kenapa? Kamu kenapa?
2: Hah? Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih? Kenapa? Langsung aja.
3: Oh ya?
1: Iya dong.
3: Mau.
1: Tadi katanya lagi sedih. Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for yay info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum musliman, silam jumat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pelaksanaan salat Jumat

pada hari ini dimulai pengurus masjid Abu Bakar Matakengon mengumumkan beberapa buah informasi. Informasi pertama, laporan keuangan Masjid Abu Bakar Matakengon sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Juni 2026. Saldo awal hingga tanggal 18 Juni 134.171.674 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 12 hingga 18 Juni 2026 berjumlah Rp2.112.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal Masjid Jumat tanggal 19 Juni 2026 berjumlah Rp6.201.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 12 hingga 18 Juni 2026 berjumlah Rp3.794.000 rupiah. Sedekah jemaah haji tahun 1447 Hijriah tahun 2026 Kabupaten Aceh Tengah berjumlah Rp7.186.000 rupiah. Biaya pernikahan Rp300.000 rupiah. Jumlah Rp19.593.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 bidang imanatul ma'anawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000 rupiah. Bidang imanatul hisyiyah, bagian pembangunan, bagian pemeliharaan, pemilihan dan pemasangan mic, 16 channel dan power amplifier dan lain-lain Rp21.866.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan Rp335.000 rupiah. Biaya pencairan subuh Rp1.400.000 rupiah. Pembayaran rekening listrik dan WiFi bulan Juni 2026 Rp4.068.120 rupiah. Jumlah pengeluaran Rp29.169.120 rupiah. Dalam bentuk sumbangan sedekah infak berupa barang dan lain, 3 buah kursi lipat dari almarhum Bapak Haji Sentosa Atang Jungkep, 5 pasang mukena dari almarhum Bapak Haji Sentosa Atang Jungkep. Sisa saldo sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 berjumlah Rp124.595.554 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Keuangan Masjid Agung Rohana Takingan, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SP MM. Selanjutnya, pasangan ibar Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Tengku Ihsan Harun MA, sebagai imam yang terhormat Tengku Anwar Razu MPD, sebagai muazzin yang terhormat Tengku Zainal Abidin MPD. Berita duka cuita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmat Allah Bapak M. Tamir bin M. Yusuf, usia lebih kurang 69 tahun, wafat pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 3 WIB, yang beralamat di Balai Atu. Para kaum muslimin dan muslimat, nanti setelah pelaksanaan sholat Jumat, mari bersama-sama kita melaksanakan sholat jenazah atas nama almarhum M. Tamir bin M. Yusuf. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله إنك لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah, pencipta, pemelihara, pendidik alam semesta. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri sendiri dan bagi kita yang berhadir di rumah Allah ini, mari kita tingkatkan iman, ilmu dan amal salih kita. Mudah-mudahan sepanjang hayat masih dikandung badan, kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan rahmatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sungguh majelis yang dirahmati Allah, sekujur tubuh kita tidak mampu kita hitung nikmat Allah ini. Maka tak kala kita mampu mensyukuri nikmat Allah ini, insya Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panitia Masjid Agung Ruhama mengamanahi kami untuk menyampaikan khutbah dengan tema Muharram dan Puasa Asyura. Tema ini mungkin sudah pernah kita dengar bersama-sama, tapi anggaplah pada hari ini sebagai ulang kaji, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna terdalam dari peristiwa hijrah di bulan Muharram itu erat hubungannya dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukanlah sekedar pindah saja. Perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi pada hakikatnya,
ini adalah transformasi spiritual. Hijrah adalah tekad untuk meninggalkan segala bentuk keburukan, kemaksiatan, kelalaian, menuju ketaatan kepada Allah, meningkatkan amal saleh, menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan hijrah majlis yang dirahmati Allah, itulah bukti nyata dari keimanan seseorang, di mana seorang muslim berusaha keras mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dari hari kemarin. Paling tidak majelis yang dirahmati Allah, ada dua makna penting dalam bulan ini. Pertama, makna spiritual. Muharram adalah momentum penting untuk senantiasa meningkatkan iman, amal saleh, dan senantiasa bertaubat kepada Allah dengan tujuan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipastikan orang yang berhijrah, jemaah si berhijrah, penuh dengan keikhlasan, akan menjadi kualitas pribadi yang baik. Allah berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Majelis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa di momentum Muharram ini mengevaluasi diri kita melalui berhijrah menuju perubahan yang lebih baik. Mungkin majelis yang dirahmati Allah, pada tahun yang lalu kita belum menjadi pribadi yang baik. Bagaimana cara tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik? Mungkin kita belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Maka kita harus memegang teguh bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik. Mungkin kita tidak menjadi suami yang akan menggandeng tangan istri dan anak kita menuju surga Allah. Tetapi bagaimana cara ke depan kita berupaya menjadi suami, menjadi istri, atau bahkan menjadi anak yang nanti bertemu karena sama-sama beriman dunia dan akhirat. Jangan pernah bermimpi majelis yang dirahmati Allah, nasib tuyubah jemaah, geru mungkin itu terjadi. Yang bisa merubah hidup kita, yang bisa merubah pribadi kita, adalah kita sendiri. Ini bukan kata Tengku, ini bukan kata Ustaz, tapi ini kata Allah. Innallahu la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11.
Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, bulan Muharram adalah bulan bentuk kesyukuran kita kepada Allah karena kita dipertemukan dengan 10 Muharram yang mana Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Asyura. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya kita di hadapan kaum-kaum yang lain. Orang Yahudi saja, jemaah Yahudi, ketika dia bertemu dengan bulan Muharram, ia melakukan puasa. Tetapi kenapa kita orang Islam yang nyata-nyata mengakui Allah adalah Tuhan kita, kita sulit melakukan puasa? Padahal puasa Asyura itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan puasa Asyura, sesungguhnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momentum Muharram adalah makna historis. Banyak cerita majelis yang dirahmati Allah yang menarik dari peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Salah satu majelis yang dirahmati Allah, ketika Nabi, ketika puncak ancaman terjadi pada Nabi Muhammad, beliau diusir dari kota Mekah. Pada saat itu Nabi berpisah dengan tempat kelahirannya, tempat di mana ia bersendau gurau, tempat dia bermain, karena kaum Quraisy tidak menerima Nabi Muhammad. Pada saat itu dia berkata, "Walillahi innaka la khaira ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya ya Allah, bukan karena kaummu mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkan dirimu. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 3925. Ini adalah ungkapan perpisahan yang sangat mengharukan dan bukti cinta mendalam beliau pada tanah kelahirannya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan majelis yang dirahmati Allah, betapa sakit, betapa sedihnya kita terusir dari kampung kita sendiri. Berapa sakitnya kita, betapa sedihnya kita terusir dari Tembunente. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terusirnya Nabi dari kota Mekah secara fisik mungkin tidak akan kita alami saat ini, karena pada hakikatnya kita beribadah di tanah air kita itu tidak ada kendala apapun, tidak seperti yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingatlah majelis yang dirahmati Allah,
terusirnya kita hari ini bila ditinjau dari peradaban ini boleh saja terjadi. Berapa banyak hari ini tanah-tanah perumahan kita, tanah-tanah persawahan kita, tanah-tanah perkebunan kita yang ada di seputaran kota kita gadaikan, lalu kita hidup di tengah hutan. Kene jemaat wente enti ne sawah, kene jemaat kita cino. Apa yang harus kita lakukan, majelis yang dirahmati Allah? Mari kita berhijrah dari peradaban yang buruk menuju peradaban yang lebih baik. Ngukon kita kinulu nikintis daripada kita menjadi ekor daripada gajah. Barakallah fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

ねえちゃん。伸びちゃんに行く。

في السماوات ومن في الأرض.

to them. Oh, I'm to them.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Rohmah Takengon edisi Jumat 26 Juni 2026.

0: Serun, menyawahi kabar Iwan Lau si Serun. Berita terkini dari pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Luh Kuning RRI Takengan Orom RRI Rimberaya menyauhan kabar Serloni Tarlo Jumat 26 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan Selangmane menuju ke pertemuan penyair Nusantara atau PPN Ku-14 Ibu Telege Takengan. Mahyani menyahkan kabar Serluni.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan Selangmane menuju ke pertemuan penyair Nusantara PPN Ku-14 Ibu Telege Takengan. Pemerintah Aceh Tengah pen nyamut jeroh pelaksanaan kegiatan waya. Urung sinte ini iharapnya Aceh Tengah ini mau ikembangan menjadi kota sastra Aceh. Pertimbangan noya mengingat Aceh Tengah ini memiliki deli kekayaan budaya, seni tradisional, rum sejarah hekuat. Itamangnya urung dukungan letak geografis Aceh Tengah ini atas nibur berhawa sejuk. Apalagi kena Aceh Tengah ini ikenal urung tempat penghasil kopi terbaik di dunia, sehingga pengembangan wilayah ini kin kota sastra perkiraan ini mau memajun wilayah tengah sebagai tempat tujuan wisata Aceh, sehingga sektor pariwisata UMKM Aceh Tengah P kena makin maju. Mahyani Ari RRI Takengan menyawah Nikebor Serloni.
1: Kopi Gayo Wine Sara varian kopi si berasal dari Kabupaten Aceh Tengah. Si rasa khas hasil dari proses iragin alami, si muhasilan aroma unik rasa masam. Mahyani menyuguhkan kabar Serluni.
2: Kopi Gayo Wine Sara varian kopi si berasal dari Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Si rasa khas hasil dari proses iragin, si muhasilan aroma unik rasa masam. Saratoke kupi gayo wine sukran menyawahni sarat kupi arabika si paling jerohi proses menjadi parian oya kene kupi simorepe i atas minimal 1400 mdpl karena kulit kupi tebal. Selanjutnya wah ni kupi si kutipa ikemasan kuan plastik kedap udara sekitar saraulen. Mihya baru jemur sekitar 10 lo atau sarawulan tergantung kondisi cuaca. Proses buat tipe deli. Katinguk menghasilkan kupi gayo wine beraroma agu bunga atau buah-buahan. Walau pe kena mirip urum aroma minuman wine tapi kena gerum mengandung alkohol. Terkait pemasaran usahaya kene ngepernahi ekspor 11,2 ton kupi gayo wine ku Dubai. Si langsung lepas urung Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tanggal 11 Juni 2026. Weternya dor-doron promosi usaha kupi gayo wine-nya si beralamat di Kampung Umang Kecamatan Bebasan sebagai daerah di Indonesia. Kati semakin ikenal jema beli. Mahyani Ari RRI Takengan menyawah Nikebor Serloni.
1: Biak saudara nggak kami sawahan kabar Serloni Ari RRI Takengan. Nantinan kabar Serloni selanjutnya ceplo 1 jam 1 rohol. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kebercoloni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Silvia akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut kita. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, boleh hubungi Selfie di 08216585476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan akan saya hadirkan lagu-lagu download kesayangan para pendengar di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: obat ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat, lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan saat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi bisa akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony John Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Sumatera. Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar CRRI Rimbarai Berberai dimanapun Anda berada. Tuh ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ya, baik ke Barcelona dan juga secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhaman Takengun. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program RRI Rimbarai Berberai ya. Tentunya pendengar, di siang hari program Prodangdut kembali menemani ruang dengar Anda. Karena apa? Karena dangdut adalah kita. Tentunya program Prodangdut akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nantinya pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengulik kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini, 20 lagu akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda sebagai awal jumpa kita.

0: AI Voye Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
3: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
0: FYI Voye Info.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
5: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar unggahan di video ya, sosial Facebook pendengar yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak BBM dari negara tersebut. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang terhadap pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak temukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan juga media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah membatalkan pesanan BBM. Unggahan tersebut, pendengar, identik dengan tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang kabinet paripurna pendengar di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, Bahlil Trunyapun maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Jadi pendengar, bahwa Singapura tentang Indonesia perang setelah batalkan pesanan BBM adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta lainnya tentunya sore nanti hanya di SPR RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nah, terus pendengar dari Jalan Butul Nangkap Gajah Simpang 3 Delung masih terus kita temani Ruang Dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, setelah tadi kita ikuti Cek Fakta pendengar dan juga lagu pembuka juga sudah kita hadirkan menemani Ruang Dengar Anda. Tentunya kami ingin menyapa terlebih dahulu gimana kabarnya pendengar. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pendengar yang tentunya memiliki waktu luang, silakan yang ingin bergabung di program Pro Dangdut untuk edisi kali ini di layanan WhatsApp kita 0853-8179-3206. Barangkali pendengar ingin merequest lagu ataupun menitipkan salam, silakan pendengar dikarenakan kita di program Pro Dangdut ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI for Yay Info. Ya, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah, cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget, gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
3: FYI for Yay Info.

Nah, terima kasih masih terus di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kali ini peringat terlintas 24 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita peringat masih dalam program Pro Dangdut hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sembari kita menanti peringat pesan-pesan WhatsApp yang masuk, seperti biasa akan kita hadirkan peringat update terkini gunung kita, yakni Gunung Purni Telong.

Nah, laporannya peringat per 24 jam tanggal 25 Juni 2026. Untuk keperkiraan cuacanya peringat atau klimatologi ya. Cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah timur laut dan juga suhu udara sekitar 17 hingga 26 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk visual lainnya, terjadi hujan di sekitaran pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dari sore harinya terdengar di pukul 18 hingga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk pengamatan kegempaan, ada 2 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3 hingga 5 mm dan lamanya gempa sekitar 15 hingga 19 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan juga pun pengunjung pendaki gunung berapi Burutelong tidak mendekati area kawah-kawah Burutelong dan juga dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan Solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya sendiri, pendengar, tingkat aktivitas gunung berapi Burutelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Membuat laporannya sendiri, yakni Muhammad Saiful Julkiram. Yang tentunya pendengar, informasinya kita input dari situs mamaxdm.go.id.

0: RTII for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang.

0: Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambo cieu nih.
2: FYI for yay info.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Dan tujuh pendengar, kita hampir di penghujung program kita untuk edisi kali ini di program Perlu Dandut. Dan pada kesempatan kali ini kita membacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Selamat siang, siang juga. Dangdut adalah kita. Mau request lagu darinya Megi Z, judulnya Tanda Cinta. Buat Abang Penyiar, selamat siang dan juga selamat bertugas saja. Terima kasih tentunya ini sama Mahendri ya, yang sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Nah selanjutnya pendengar, tak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Bang tolong puterin lagunya Adi Irma ya, judulnya Gelora Cinta. Ditunggu ini Bang, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya. Nah itu dia tadi pendengar, setidaknya di playlist kita sudah ada dua buah lagu ya. Sebelum kita menutup pertemuan, sepertinya ada baiknya kita putarkan terlebih dahulu dua buah lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro1 RRI Limbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Jumat 20 Juni 2026. Bersama saya pendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital, informasi-informasi seputaran bisnis di dunia digital akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, benar meriah sore ini akan menyapa Anda dengan program zona musik dan informasi. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, lintas 17 bersama Korwil 17 Aceh akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro1 RRI Banda Aceh nantinya. Dan setelahnya akan dilanjutkan dengan program Sore Ceria, lagu-lagu Gayo dan informasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah akan kami hadirkan untuk Anda, dibaringi dengan lagu-lagu religi tentunya untuk Anda semua. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta, dan setelahnya akan ada program mimbar agama hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan sebagai penutup jumpa kita nantinya. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Kita akan lanjut dengan program ekonomi digital di edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Pendengar, selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ibnu di program RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dimanapun Anda berada di sore ini, semoga aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini senantiasa berjalan dengan lancar, sehat, membawa rezeki yang melimpah tentunya. Dan saya Ibnu dengan senang hati akan menemani Anda dalam program Ekonomi Digital di edisi hari ini. Sebuah program yang mengulas berbagai perkembangan dunia usaha, teknologi, inovasi, dan peluang ekonomi yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada edisi Jumat 26 Juni 2026 kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni perkembangan bisnis online di daerah. Pendengar, jika dahulu bisnis online identik dengan kota-kota besar, kini kondisinya sudah jauh berbeda. Pelaku usaha di daerah, termasuk di Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah, mulai memanfaatkan internet dan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Mulai dari kopi gayo misalnya, hasil pertanian, kuliner khas, kerajinan tangan hingga produk fashion lokal kini dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah.

bahkan hingga mancanegara. Lalu pendengar, bagaimana perkembangan bisnis online di daerah? Apa saja peluang dan tantangannya? Mari kita bahas bersama dalam beberapa menit ke depan tentunya. Yang pertama pendengar, bisnis online semakin dekat dengan masyarakat. Perkembangan internet yang semakin luas telah mengubah cara masyarakat berjualan. Kini seseorang tidak harus memiliki toko besar untuk memulai usaha. Dengan sebuah telepon pintar, koneksi internet, dan kemauan untuk belajar, siapapun dapat membuka usaha secara daring. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, hingga aplikasi percakapan menjadi etalase baru bagi para pelaku UMKM. Tidak sedikit masyarakat yang memulai usahanya dari rumah. Ada yang menjual makanan rumahan, kopi bubuk, sayuran segar, pakaian, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Yang menarik, biaya promosi kini jauh lebih murah dibandingkan metode pemasaran konvensional. Dan yang kedua, peluang besar produk lokal. Daerah memiliki potensi luar biasa yang bisa dipasarkan secara digital. Sebagai contoh, Kopi Gayo yang sudah terkenal hingga pasar internasional, dengan pemasaran digital yang baik, pelaku usaha dapat memperluas jaringan pelanggan tanpa harus membuka cabang di berbagai kota. Begitu pula produk olahan pertanian, madu, rempah-rempah, makanan khas, kerajinan tangan, hingga berbagai produk UMKM lainnya. Keunggulan bisnis online adalah pasar menjadi jauh lebih luas. Produk dari desa pun memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Namun, tentu saja kualitas produk tetap menjadi faktor utama. Pelayanan yang baik, kemasan yang menarik, dan kepercayaan pelanggan merupakan modal penting dalam mempertahankan bisnis. Dan yang ketiga pendengar, tantangan yang masih dihadapi. Di balik peluang yang besar, masih ada beberapa tantangan. Yang pertama, keterbatasan literasi digital. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara membuat konten promosi yang menarik ataupun memanfaatkan fitur-fitur pemasaran digital. Kedua, akses internet yang belum merata di beberapa wilayah. Ketiga, persaingan yang semakin ketat karena siapa saja dapat membuka toko-toko secara online. Dan yang keempat pendengar, menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam bisnis online, ulasan pelanggan menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha. Karena itu, pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan merasa puas dan kembali berbelanja. Dan berikut ada tips memulai untuk berbisnis online. Bagi pendengar semua yang ingin mencoba memulai bisnis online, berikut beberapa langkah sederhana. Yang pertama, tentukan produk yang memiliki nilai jual. Gunakan foto produk yang jelas dan menarik. Berikan informasi harga secara terbuka. Respon pertanyaan pelanggan dengan cepat dan ramah. Manfaatkan media sosial secara konsisten. Bangun kepercayaan melalui pelayanan yang jujur. Jangan takut belajar teknologi baru. Yang paling penting, jangan menunggu semuanya sempurna. Mulailah dari yang kecil, kemudian berkembang secara bertahap. Dan pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, apakah Anda memiliki usaha online? Produk apa yang Anda jual? Dan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis digital? Silakan berbagi cerita melalui layanan interaktif kami di 0853-8179-3206. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Dan pendengar, perkembangan bisnis online telah membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat daerah. Dengan semangat berinovasi, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, usaha lokal memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Mari kita dukung produk-produk lokal agar semakin dikenal, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Ekonomi Digital hari ini. Tetap dengarkan RRI Rimbaraya 90,1 MHz, media yang menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi untuk Indonesia. Saya pamit undur diri, salam sehat, salam produktif, dan teruslah berinovasi di era ekonomi digital. Sampai jumpa pada edisi program Ekonomi Digital berikutnya.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo. Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: FYI, for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
5: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
4: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
5: Gimana?
4: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
5: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
4: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.
3: FYI, for yay info.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari laman rri.co.id dari Redlung, keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimagayo, Kabupaten Bandar Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi dan pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah, Sukri Tomtars, saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini sehingga ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan momentum tersebut menjadi cagar budaya nasional. Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Intermezzo.
3: Cep, apaan Cup?
4: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
3: Hah, tebakan apa lagi, Cuk?
4: Yakin nih mau denger?
3: Kayaknya aku bisa jawab nih.
4: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
3: Siapa ya? Anjas marah.
2: Intermezzo.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
5: For Yay Info.
6: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
7: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
6: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
7: Jadi sekarang ngapain dong?
6: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
7: Oke. Jadi kayak gini gak?
6: Benar. Lebih ceria.
7: Lebih apa? Ceria. Smile.
6: Oke.
7: Keren gak?
6: Keren, cuman masih bingung nih.
7: Kenapa bingung?
6: Ini mataharinya.
7: Kenapa mataharinya?
6: Kenapa dia warna orange ya?
7: Oh, matahari pada saat terbit dan terbit.

0: benang warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
0: Itu juga sih. FYI, for yay info.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Gilang, ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
3: Intermezzo. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: FYI for Yay Info.
5: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
6: Ngantuk yeah. Banget.
5: Kamu gak tidur ya semalam ya?
6: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
5: Kenapa? Aduh,
6: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
5: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
6: Gimana sih caranya?
5: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
6: Gitu ternyata.
5: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
6: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
4: FYI for Yay Info.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Intermezzo. Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
1: Intermezzo.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
4: FYI for Yay Info.
5: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
6: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
5: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
6: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
5: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
4: FYI, for Yay Info.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kapolres Benar Meriah turut ambil bagian dalam turnamen layang-layang tunang yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah di tersebut dilaksanakan pada Kamis 25 Juni 2026 dan diikuti oleh puluhan peserta dari dua kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah. Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, SIK MIK tampak mencoba menerbangkan layang-layang tunang didampingi oleh seorang peserta. Aksi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir dan menjadi daya tarik tersendiri dalam perlombaan tersebut. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan turnamen layang-layang tunang tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya melestarikan permainan tradisional yang lebih menjadi bagian dari budaya masyarakat Gayo. Turnamen yang memperebutkan Piala Kapolres Benar Meriah tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan penuh sportivitas. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam mengendalikan layang-layang tunang yang menghiasi langit Benar Meriah. Masyarakat yang hadir berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai sarana hiburan, pelestarian budaya, dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Benar Meriah tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan, salah satunya turnamen layang-layang tunang yang berhasil menarik perhatian dan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja penyaluran dana desa tercepat di Provinsi Aceh tahun 2026. Berdasarkan penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh, penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPB Aceh Sapuadi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana DPMPKB Aceh Jaya. Dahrial Saputra di Kanwil setempat pada Kamis 25 Juni 2026. Penyerahan penghargaan turut disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten BPKK Aceh Jaya, Syarif Hidayat. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan Aceh Jaya memenuhi sejumlah indikator tata kelola penyaluran dana desa secara tepat, waktu, dan sesuai ketentuan. Kinerja itu dinilai mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah gampong dalam mempercepat realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala DPMPKB Aceh Jaya Dahrial Saputra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana desa. Menurutnya, percepatan penyaluran dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program pembangunan desa dapat berjalan sesuai jadwal. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar di tingkat gampong. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama ini juga terus mendorong penguatan tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem transaksi non-tunai dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Upaya tersebut dinilai berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran. Penghargaan yang diterima Aceh Jaya menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mengelola transfer ke daerah dan dana desa secara optimal. Capaian itu sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada percepatan pembangunan di tingkat gampong. Kegiatan penyerahan penghargaan turut dihadiri jajaran Kanwil DJPB Aceh, kepala daerah, serta perwakilan instansi terkait dari kabupaten dan kota se-Aceh. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Saudara pendengar, kami informasikan telah tiba waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah menjalankannya. Dan selamat sore bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Salam sehat untuk Anda semua dan tetap bersemangat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa

0: hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Intermezzo.
2: Acep,
3: ya ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi cum.
2: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
2: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Intermezzo. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Kepolisian Daerah Polda Aceh menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket bantuan sosial Bansos kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung hikmat pada Rabu 24 Juni 2026. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK menyampaikan bahwa kegiatan ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Joko Susilo SIK SH, didampingi oleh Karorena Polda Aceh, Dirbinmas Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh, beserta jajaran pejabat utama PJU Polda Aceh lainnya. Turut hadir unsur Porkopimda serta para perangkat desa kecik setempat. Kabid Humas selanjutnya menyampaikan amanah dan permohonan maaf dari Kapolda Aceh yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi karena harus menunaikan tugas kedinasan yang mendesak. Ia juga menambahkan setelah rangkaian kegiatan ziarah dan tabur bunga dalam rangka Hari Bayangkara pagi ini selesai, sejumlah pejabat utama Polda Aceh juga akan segera menyusul ke Aceh Tamiang guna memastikan kesiapan peresmian tersebut. Walaupun diwakili Irwasda Polda Aceh yang didampingi PJU Polda Aceh, juga tidak mengurangi rasa hormat serta khidmatnya nilai silaturahmi dalam kegiatan penyerahan bansos ini lanjutnya lagi. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Irwasda Polda Aceh mengingatkan pentingnya menjaga nikmat kesehatan dan selalu bersyukur. Di samping itu, Polri juga mengetuk hati masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap tugas-tugas kepolisian di lapangan. Penyerahan paket sembako dilakukan secara simbolis oleh Irwasda Polda Aceh bersama para pejabat utama Polda Aceh kepada perwakilan warga dari 6 gampung desa dengan rincian Gampung Kedah 150 paket, Gampung Pelanggahan 100 paket, Gampung Lampaseh Kota 50 paket, Gampung Maudati 50 paket, Gampung Jawa 50 paket, Gampung Pande 50 paket. Polda Aceh berharap kegiatan bakti sosial ini dapat memberikan warna positif, meringankan beban ekonomi, sekaligus mempererat kemitraan yang harmonis antara Polri dan masyarakat Aceh. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah. Di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, petai Cina atau yang akrab disapa Lam Turu memiliki asal-usul yang kaya akan sejarah dan keberagaman. Tanaman ini berasal dari keluarga Fabaceae, Leguminosae, dan sejak lama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Di berbagai belahan dunia, pendengar, dikenal juga dengan nama lain seperti melanding atau kemlanding di Jawa. Petai Cina bukan hanya menjadi bagian penting dalam kuliner, tetapi juga memiliki peran vital dalam penghijauan lahan dan pencegahan erosi. Kandungan nutrisi petai Cina, dikutip dari laman Jambi Prof, biji yang kecil namun penuh manfaat ini mengandung serat protein, lemak, dan karbohidrat. Daunnya tak kalah penting, mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B1, dan C, yang menjadikannya pilihan istimewa untuk mendukung kesehatan tubuh. Lebih jauh lagi, petai Cina mengandung flavonoid dan saponin, senyawa-senyawa ajaib yang terbukti bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka. Meskipun kandungannya tidak sebanyak yang ditemukan pada buah dan daunnya, mineral-mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan fosfor turut melengkapi khasiat kesehatan dari petai Cina. Dan berikut ulasan tentang manfaat petai Cina untuk kesehatan. Yang pertama, membantu pengobatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia dapat diobati dengan bantuan dari petai Cina. Penelitian membuktikan bahwa ekstrak biji petai Cina memiliki toleransi terhadap glukosa darah, memberikan alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi penyakit ini. Yang kedua, menurunkan berat badan. Petai Cina bukan hanya lezat, tapi juga merupakan pilihan ideal bagi mereka yang menjalani program diet. Tinggi protein, rendah kalori akan membantu mengurangi rasa lapar, meningkatkan metabolisme, dan mendukung proses penurunan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tulang. Kalsium, fosfor, dan zat besi dalam petai Cina memberikan nutrisi penting untuk kesehatan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, dan yang keempat, mengatasi infeksi di saluran pencernaan. Daun petai Cina, bagian yang memiliki manfaat terbesar, mengandung senyawa antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin. Bersama-sama senyawa ini membentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang sering menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Yang kelima, obat cacingan alami. Petai Cina bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki efek detoksifikasi yang dapat membantu membasmi cacingan. Biji segar petai Cina dapat diolah menjadi ramuan yang efektif untuk mengatasi cacingan dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari petai Cina, cara konsumsi yang bijak sangat diperlukan. Dan berikut ini beberapa saran untuk memasukkan petai Cina ke dalam pola makan sehari-hari. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang signifikan, konsumsilah petai Cina secara teratur sebagai bagian dari menu makanan harian. Eksplorasi berbagai cara mengolah petai Cina, mulai dari direbus, dipanggang, hingga dijadikan bahan masakan. Ini dapat membuat pengalaman kuliner lebih menarik. Kombinasikan petai Cina dengan makanan lain yang seimbang untuk memastikan asupan nutrisi yang komprehensif. Bagi yang memiliki riwayat alergi tertentu, disarankan untuk mengonsumsi petai Cina dengan hati-hati dan berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan jika perlu. Untuk tujuan pengobatan tertentu seperti diabetes mellitus, pertimbangkan penggunaan ekstrak biji petai Cina dengan mematuhi dosis yang dianjurkan. Dan pendengar, manfaat petai Cina bukanlah sekadar mitos, melainkan hasil dari penelitian dan pengalaman turun-temurun. Mengintegrasikan petai Cina dalam pola makan sehari-hari dapat menjadikan langkah kecil namun signifikan menuju hidup yang lebih sehat dan bugar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Dan pendengar, tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti siaran Korwil 17 Aceh, dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Saudara pendengar Prosatu RRI Baraya dimanapun Anda berada, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Prosatu RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: 17 Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan kebusan dan bantuan diminta oleh Aceh. Belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya, Tugu Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar Lomba Masak Bubur Asyura. Kita ikuti laporan TC Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tut Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah rangka kembali budaya-budaya gedanyo yang jadi perhatian budakun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur asyura dan tot apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat, hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
4: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
3: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
5: Berdasarkan nama-nama itu, nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
3: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
6: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli. Kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
3: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
7: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulu Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
8: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
7: Los Sumawe sih.
9: Paling tinggi situ.
7: Ya. Los Sumawe tinggi.
8: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
10: Los Sumawe 28%.
3: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan suplai dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Luxmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya, BNN Kota Luxmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran, kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Melabu periode 2026 hingga 2030. Pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
3: Universitas Teku Umar UTU Melabu telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alamsyah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwansyah, memperoleh 4 suara atau 14,29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
4: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi ada dari kementerian, ada semuanya dari Senat. Senat itu kan ada 18 dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari Senat itu 65%.
3: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melaboh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
5: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres tempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres tempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
6: Ini diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakatnya.
5: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
7: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
8: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
7: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
11: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026, jadi semester pertama.
10: Yang menambahkan, kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan, dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
12: Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sepertiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram yang kita musnahkan. Ini juga ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian, juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
10: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi, yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Subulus Salam.
14: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang merupakan keputusan dari KPU RI.
13: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Subulus Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
15: Untuk segera melakukan uji publik,
16: kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini, supaya Singkil Subulus Salam tersebut pisah dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidie. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil dari diskusi beberapa yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
13: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung, Benar Meriah. Dan mendengar selama sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di sore ini. Dan bagi Anda juga selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga atau sanak saudara Anda. Dan kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan program Sore Ceria dengan lagu-lagu gayo dan informasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI, Rimba Raya.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sedehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami, karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Baraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih terucap selamat sore bagi Anda dan masih kami temani Anda dengan program Sore Ceria. Lagu-lagu Gayo akan menemani ruang dengar Anda di edisi sore ini. Dan juga informasi-informasi tentunya akan kami sampaikan untuk Anda. Dan kita selingi dengan satu buah informasi, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hadiri Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Keduanya hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Sore Ceria di edisi hari ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar unggahan video di X Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

بيضاء صلاه الليل seutama-utamanya salat sesudah yang wajib yaitu salat sunat di tengah malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

turisul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, kita jelang warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan
5: monitor SPP. Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, tapi saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.

0: Transaksi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun. TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
0: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tantalan Beni Sigah Hutar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
2: Di sini Antara menutup PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdikbud, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan di Dirut LKBN Antara Beni Sigah Hutar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdiki untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
7: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
4: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
8: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
4: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
5: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
9: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
10: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
9: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
11: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
9: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
14: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umroh wajibnya, pokoknya juga ada wajibnya, semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
15: Oh, oke.
14: Okay. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuh ya, jadi dimanfaatkan rusuh itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau untuk sana sendiri.
13: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanajul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
16: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
15: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
17: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
15: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
18: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
15: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya di malam ini. Dan juga bagi Anda yang sudah beristirahat bersama sanak saudara ataupun keluarga Anda. Dan selamat menikmati perkumpulan ataupun berkumpul ya bersama keluarga Anda. Dan mendengar,

0: pilihan religi, dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk kumandang azan isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menebar salam, simbol kasih sayang sesama muslim. Salam adalah ucapan yang penuh makna, bukan sekedar sapaan. Salam berarti doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang yang menerimanya. Dalam salam, seorang muslim menebarkan kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan menghilangkan rasa benci di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menebar salam adalah kunci untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga simbol persaudaraan dan keimanan. Mendengar, menebar salam memiliki banyak hikmah, di antaranya menguatkan ukhuwah Islamiyah karena salam adalah doa yang tulus. Kedua, menghapuskan permusuhan sebab salam menumbuhkan rasa damai. Ketiga, meningkatkan keimanan karena salam adalah sunnah Rasulullah. Keempat, menyebarkan keberkahan karena salam adalah doa keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan mengucap salam ketika bertemu, masuk rumah, atau memulai percakapan. Salam adalah identitas muslim yang membedakan kita dari umat lain, sekaligus menjadi tanda kasih sayang yang nyata. Mari kita jadikan salam sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menebar salam, kita menebarkan doa, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menebarkan salam, menjaga persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang di antara sesama muslim.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,

Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH kembali membuka kesempatan berkarir bagi masyarakat melalui rekrutmen pegawai tahun 2026. Seleksi terbuka tersebut menjadi bagian dari upaya BPKH memperkuat sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat bagi umat. Rekrutmen dibuka untuk sejumlah posisi strategis dengan batas akhir pendaftaran 2 Juli 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman karir resmi BPKH. Pada rekrutmen kali ini, BPKH menyediakan 9 formasi yang dibuka. Sistem manajer komunikasi strategis, asisten manajer monitoring dan evaluasi kemaslahatan 1, asisten manajer monitoring dan evaluasi kemaslahatan 2, asisten manajer manajemen sumber daya manusia, asisten manajer hukum, asisten manajer kepatuhan, asisten manajer manajemen risiko korporat 1, dan asisten manajer manajemen risiko korporat 2. Seluruh posisi berada pada level asisten manajer dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan. Melalui rekrutmen ini, BPKH mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana haji yang akuntabel. Selain memiliki kemampuan teknis, calon pegawai diharapkan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. Pelamar yang berminat diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pada masing-masing posisi. Informasi mengenai kualifikasi, tahapan seleksi, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi bpkh.go.id/karir. Melalui penambahan tenaga profesional, BPKH berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi jemaah haji Indonesia. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian kebersamaan saya di edisi hari ini dan saya Ibnu pamit undur diri dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Pro 1 RRI Rimba Raya.

Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling berat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Diam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya. Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, berhatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 26 Juni 2026 di program Ruang Komunitas pendengar di edisi kali ini ya. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah tersambung melalui telepon di malam hari ini. Dengan tema kita yaitu menjadikan membaca sebagai gaya hidup bersama komunitas Millennials Membaca ya. Dan alhamdulillah sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini pendengar. Ada Bang Fajar Hidayat selaku Steering Committee SC atau pengarah Millennials Membaca. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fajar.
1: Halo, waalaikumsalam Bang.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Nah baik mendengar, jika kita berbicara baca ya, apalagi minat baca di kalangan generasi muda saat ini seringkali dianggap menurun karena pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Namun di tengah tantangan tersebut hadir komunitas-komunitas literasi. Ini yang membuktikan bahwa membaca tetap dapat menjadi aktivitas yang menarik, menyenangkan dan juga relevan dengan kehidupan di masa kini. Salah satunya yaitu adalah komunitas Millennials Membaca ini yang saat ini aktif mengajak anak-anak muda untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dan akan kupas terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Millennials Membaca dan juga bagaimana strategi membangun budaya literasi di kalangan generasi muda serta tantangan-tantangan dan peluang-peluangnya nanti ke depannya seperti apa begitu. Nah, Bang Fajar nih kalau boleh diperkenalkan kepada pendengar-pendengar kita, ini Millennials Membaca ini komunitas apa sih dan awal mula berdirinya ini kapan ini Bang Fajar? Silakan.
1: Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Fajar, selaku SC dari komunitas ini. Nah, sedikit tentang Millennials Membaca. Komunitas ini adalah komunitas kepemudaan yang punya fokus pada literasi dan memang dibentuk sejak awal untuk membangkitkan, meningkatkan kembali semangat dan juga minat literasi terutama di Kota Banda Aceh. Nah, kalau dibentuk pertama kali itu pada Juli 2022, namun waktu itu kami hanya ada 10 orang dalam satu tim, tapi waktu itu masih ada satu dan lain hal yang membuat kami belum konsisten. Namun pada 2023 bulan Desember itu kami sudah mulai komitmen untuk ayo kita bangun lagi, ayo kita konsisten lagi. Dengan waktu itu kami merekrut anggota untuk membantu pelaksanaan komunitas ini gitu, dan disebutlah waktu itu generasi satu. Dan saat ini kami sudah pada generasi keempat untuk pengurusnya gitu Bang.
0: Oke. Kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak anggota Bang Fajar?
1: Kalau anggota ya, kalau di generasi 1 itu ada sekitar 25 orang. Kemudian kemarin di generasi 3 kami ada sekitar

0: ribuan orang. Tapi untuk di generasi 4 ini memang ada sedikit penurunan lagi, tapi sedikit orang itu tidak menutup ataupun menurunkan semangat kami dalam upaya meningkatkan literasi, begitu Bang.
1: Oke, baik. Berarti awal mula dari tahun 2022 berarti kurang lebih sudah 4 tahun begitu Bang Fajar ya. Nah kalau berbicara visi dan misi nih Bang, visi dan misi dari Millennials Membaca, apa saja nih yang sedang dicanangkan untuk kedepannya nih?
0: Oke, kalau dari visi misi kami sedang melanjutkan itu misi dalam hal meningkatkan keaktifan, termasuk komitmen ya, dalam upaya kegiatan-kegiatan yang efektif agar dapat meningkatkan minat. Terus juga kreatif ya, kreatif memilih strategi yang kreatif agar mudah untuk dicapai dengan tantangan generasi ya, generasi Z, generasi Alpha, dan juga ke depan bakal hadir generasi Beta gitu Bang.
1: Oke, kalau sepenglihatan Bang Fajar nih Bang, sejauh ini gimana sih Bang minat baca di masyarakat Indonesia Bang? Apa masih rendah, apa sudah ada kemajuan Bang?
0: Untuk minat pembaca menurut yang saya ketahui itu memang masih standar ya Bang. Standar dalam artian ada orang yang masih semangat dalam membaca, terus juga membagi pengalaman dalam hasil membacanya. Tapi juga tetap ada nih orang yang sepele dengan membaca, yang membuat menurut saya pribadi karena hal sepele itulah membuat orang-orang yang awalnya rajin membaca memilih untuk ikut sepele. Karena yang saya lihat masih banyak orang-orang yang sejauh ini membagikan efek negatifnya kepada orang-orang yang sebelumnya itu rajin membaca. Tapi balik lagi, itu tergantung di beberapa tempat ya gitu. Dan saya yakin saat ini anak muda udah sadar lagi untuk kembali ke jalur yang tepat supaya minat membaca itu bisa lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi agar misi Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai, begitu Bang.
1: Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan dan juga program-program nih Bang Fajar nih yang rutin diselenggarakan di Millennials Membaca ini, apa ada kegiatan rutin mingguan, bulanan, atau ada event-event besar sebelumnya Bang?
0: Oke. Untuk kegiatan, kita memang masih banyak evaluasi. Sejauh ini sih kita masih bulanan ya, yang paling seringnya. Mas, kalau yang rutinnya tuh bisa saya sebut bulanan. Tapi kita juga punya kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap generasi. Kalau untuk yang bulanan itu kami ada live Instagram atau nama sesinya itu adalah Haba Cerita. Kemudian ada MM On Talk, itu seperti talk show, webinar yang pada saat ini kami laksanakan secara online atau daring. Itu menghadirkan rekan-rekan ataupun narasumber yang relevan dengan komunitas kami, seperti Duta Bahasa Provinsi Aceh. Kemudian ada orang-orang yang punya pengalaman ataupun punya prestasi yang bisa membagikan ilmunya kepada kami generasi muda. Kemudian kami ada nama sesinya itu Kupas Aksara, kegiatan membaca di ruang terbuka. Itu kami mengadakan silent reading atau membaca secara diam, kemudian book review atau ulasan terkait buku ataupun bab yang kami baca. Kemudian juga kami pernah mengadakan sesi di Kupas Aksara itu membuat resume dari apa yang kami baca. Terus Bang, yang menariknya kalau di komunitas kami itu yang rutin dilaksanakan setiap generasi, yaitu namanya ekspedisi Gampong. Nah, kegiatan ini karena kami sudah 3 generasi, sudah 3 kali dilaksanakan. Memang tujuan tempat yang kami laksanakan kegiatan itu yang memiliki perpustakaan. Tapi kalau memang tujuan kami itu tidak memiliki perpustakaan, itu tidak masalah. Tapi sejauh ini yang di Gen 1 itu kami laksanakan di perpustakaan Gampong Krung Lamkareung di Indrapuri. Kemudian di generasi 2 itu kami di perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur. Kemudian di generasi 3 kemarin di bulan April 2026 itu kami laksanakan di perpustakaan Muzakir Awalid di Gampong Lubuk Sukun. Begitu.
1: Oh, oke. Okay. Saya penasaran dengan ekspedisi Gampong nih Bang. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bang. Ini memang rutin diselenggarakan tiap bulan, tiap minggu atau bagaimana ini? Sistemnya seperti apa?
0: Oke, okay, untuk ekspedisi Gampong itu kami laksanakan setiap pergantian pengurus ya. Jadi setiap gen ataupun generasi itu pasti ada menggarakan kegiatan ini. Nah, untuk setiap gen itu kami peralihannya 6 bulan. Jadi kurang lebih ekspedisi Gampong ini dilaksanakan 6 bulan sekali di tempat-tempat yang berbeda. Mungkin ke depan entah itu berbeda, entah mungkin nanti di yang selanjutnya itu bisa jadi di tempat yang sama, itu masih belum dibahas lagi dengan pengurus yang akan melanjutkan. Nah, untuk kegiatannya itu berbeda-beda ya Bang, tapi memang utamanya kita fokus ke hal yang literasi seperti membaca, mewarnai, terus juga mungkin yang masuk juga di literasi anak ya, karena memang fokusnya di untuk ekspedisi ini lebih ke anak-anak. Tapi kemarin sih di Gen 3 itu kami ada yang untuk remaja-remajanya itu membuat hias ranuk, karena memang di Lubuk Sukun ini punya aktivitas khusus ya, kegiatan hias ranuk. Jadi pihak Gampong berkolaborasi dengan kami untuk menghadirkan kegiatan hias ranuk ini juga. Begitu Bang.
1: Oke. Nah kalau dari Millennials Membaca sendiri ini hanya berfokus pada baca buku aja, atau memang ada misalkan ada yang mau belajar menulis, atau misalkan ada yang mau diskusi, bisa juga atau cuma sebatas baca buku aja nih Bang Fajar nih?
0: Oke. Sejauh ini Bang, sepertinya kami tidak hanya fokus di baca buku saja. Memang untuk dari nama kami Millennials Membaca gitu. Tapi itu hanya sebagai label nama, tapi kami kegiatannya tidak hanya membaca buku. Kami ada sesi diskusi seperti MM On Talk dan juga ada cerita lewat siaran langsung Instagram. Kalau untuk belajar menulis, sejauh ini kami belum, karena kami juga masih berpindah-pindah tempat, belum ada tempat yang khusus ataupun biasanya disebut sekretariat, begitu Bang.
1: Oke. Okay. Nah kalau yang tadi Bang Fajar sampaikan minat baca kita kan masih rendah nih Bang. Sejauh ini ya, kalau berbicara tantangan terbesar di lapangan seperti apa nih Bang? Terususnya ngajak anak-anak muda nih supaya mau membaca gitu Bang Fajar.
0: Tantangannya ini sebenarnya umum ya tantangannya. Kita masih jarang menemukan orang-orang yang bergabung, belum bisa dibilang belum ramai yang ikut bergabung pada kegiatan kupas aksara kita, yang dimana itu memang kegiatannya membaca buku dan juga mendengarkan apa yang dia baca dari bagian buku tersebut. Itu sih yang masih menjadi tantangan ya, peserta yang ikut hadir untuk bisa mencapai upaya yang sesuai dengan visi misi kami. Terus juga secara yang talk show ataupun webinar online atau daring itu juga masih menjadi tantangan ya. Makin kesini itu makin sedikit minatnya. Tapi itu mungkin memang harus dari kami lebih semangat lagi, lebih gencar lagi supaya makin banyak ke depan orang-orang yang bisa terlibat pada kegiatan ini Bang.
1: Oh, oke okay, baik. Nah, ini ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih Bang Fajar nih. apakah membaca buku fisik ini masih relevan di era digital seperti saat ini, Bang Fajar?
0: Masih sangat relevan. Banyak di sekeliling saya dan termasuk saya itu membacanya masih membaca dari buku fisik. Dan kalau di Banda Aceh atau Aceh Besar, biasanya anak-anak generasi muda itu datang ke Coffee Sunset Library. Nah, itu kan jadi sekalian liburan ya, karena di pinggir pantai. Dan itu memang koleksi bukunya banyak sekali yang secara fisik. Jadi menurut saya masih sangat relevan untuk membaca buku secara fisik.
1: Oke. Nah, mungkin salah satu pendengar kita ada yang ingin gabung ini, caranya bagaimana nih Bang Fajar nih? Apakah ada sosial medianya atau ada sekretariatnya di Banda Aceh atau bagaimana nih Bang Fajar?
0: Oke. Untuk sekretariat sementara ini kita belum ada karena kita memang komunitasnya independen ya. Dibangun independen oleh teman-teman yang punya tujuan yang sama. Terus untuk dapat bergabung baik itu sebagai pengurus ataupun untuk ikut terlibat dalam kegiatan komunitas milenial membaca, teman-teman bisa langsung cari dan juga ikuti akun Instagram kami yaitu milenial_membaca.
1: Oke. Untuk agenda-agenda ke depan nih, apa aja nih Bang Fajar nih dalam waktu dekat ini? Apakah masih rutin agenda bulanan atau ada event-event besar lagi di kemudian hari nih, di bulan-bulan yang akan datang?
0: Untuk di bulan yang akan datang, kami masih saat ini kami akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk kegiatan terbaru, kita lihat kejutan nantinya, karena saat ini kami juga akan melaksanakan diskusi dengan pengurus lebih lanjut. Karena sudah masuk di generasi 4 baru kemarin, begitu Pak.
1: Oke, ada nggak Bang Fajar rekomendasi-rekomendasi buku nih untuk teman-teman kita atau pendengar-pendengar kita yang baru mau mulai baca nih?
0: Oke, satu buku yang juga menjadi awal semangat saya baca buku itu judulnya saya agak lupa. 7 menara. Saya lupa, pokoknya itu tentang anak di kampung dari daerah Padang Sumatera Barat yang waktu itu dia lulus SMP kemudian dia mau masuk ke SMA negeri tapi orang tuanya pengen dia masuk ke Dayah. Nah, di Dayah itu dia mendapatkan ilmu-ilmu baru yang membawa dia bisa kuliah di luar negeri, kalau tidak salah saya. Kenapa 7? Karena dia bertemu dengan teman-teman yang berpisah di 7 negara, kalau tidak salah.
1: Oke. Judulnya tadi apa, Bang Fajar? 7 menara ya?
0: Sebentar, Bang. Saya cari.
1: Oke, siap-siap, Bang. Jadi intinya itu ya, ini ada rekomendasi buku dari Bang Fajar Hidayat. Jadi bagi teman-teman semua, pendengar-pendengar semua yang baru mau mulai baca, jadi ada rekomendasi buku dari Bang Fajar biar kita ke depannya juga jadi lebih rajin lagi membaca begitu Bang Fajar ya.
0: Ya, jadi ini Bang, maaf salah. Judul bukunya adalah Negeri 5 Menara. Orang, bukan 7 orang. Maaf.
1: Negeri 5 Menara ya.
0: Ya, benar.
1: Kalau tidak salah ini ada versi filmnya juga Bang Fajar ya?
0: Iya benar. Okay. Saya kemarin nonton yang Ranah 3 Warnanya.
1: Oke, okay, berarti adaptasinya dari buku novel baru difilmkan begitu ya?
0: Oke. Okay. Benar.
1: Iya baik. Terakhir nih Bang Fajar, untuk penutup juga nih, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat kita supaya menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Dan harapan-harapan kedepannya untuk millennials membaca ini seperti apa nih Bang Fajar sebagai penutup Bang?
0: Boleh, terima kasih Bang sebelumnya atas kesempatannya komunitas millennials membaca bisa hadir sebagai salah satu penyiar dalam kegiatan siaran ini dari RRI Kecengon. Saya ingin menyampaikan pesan untuk seluruh pendengar RRI Pakemon dan juga seluruh masyarakat Aceh, untuk ayo kita kembali meningkatkan literasi melalui membaca, melalui kegiatan-kegiatan literasi lainnya, baik itu digital, finansial, numerial, dan juga literasi lainnya. Sebenarnya banyak literasi. Memang kegiatan membaca itu sesuatu hal yang dasar, tapi disitulah ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Banyak ilmu dan juga pengetahuan yang bisa kita ambil dari buku-buku yang kita baca, yang kita pilih, dan tentunya itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Dan juga gak harus membaca langsung habis satu buku, tidak. Setidaknya kamu sehari bisa membaca satu halaman, itu sudah sangat bagus, sangat keren. Dan juga kalau bisa sih, ini juga jadi salah satu tips, itu membaca satu bab untuk satu minggu. Itu bisa menjadi tantangan harian, agar kita bisa lebih semangat lagi, lebih makin banyak buku-buku yang akan kita baca. Nah, harapan Fajar untuk komunitas ini, berharapnya semoga komunitas ini nantinya bisa terus hadir di antara masyarakat Aceh, terutama di kota Banda Aceh ya Bang. Itu bisa memiliki dampak yang baik, kemudian juga nantinya mana tahu ada rezeki bisa main juga nih ke Pakengon ya.
1: Iya, mudah-mudahan Bang. Iya, iya,
0: iya. Ya, nanti bisa main ke Pakengon, ke daerah-daerah lainnya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan literasi gitu.
1: Baik, terima kasih Bang Fajar Hidayat nih selaku Steering Committee SC atau pengarah Millennials Membaca sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Fajar ya.
0: Boleh Bang.
1: Salam-salam untuk rekan-rekan Millennials Membaca semua di sana Bang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Terima kasih pendengar, kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini dengan topik kita tadi, menjadikan membaca sebagai gaya hidup bersama komunitas Millennials Membaca. Dengan narasumber kita tadi ada Bang Fajar Hidayat selaku SC Steering Committee pengarah Millennials Membaca. Demikian kita cukupkan ruang komunitas, kita berjumpa kembali di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Terima kasih Bang Fajar, selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayulwes Maliki mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan pasca bencana di Kabupaten Gayulwes. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil verifikasi data kerusakan dengan melengkapi berbagai bukti pendukung, seperti titik koordinat lokasi, nama desa, dokumentasi visual, serta data teknis lainnya. Menurut Wabub Maliki, kelengkapan data menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan juga efektif. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang hujan turun lagi, di bawah payung hitam ku berlindung ya. Memang sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya. Tadi sore pun hujan ya kan. Kemarin sore hujan juga sampai malam ya. Memang udah beberapa hari ini hujan terus. Jadi ya pinter-pinter kita aja lah gimana jaga kondisi badan ya. Biar tetap fit badan kita. Jadi ya mungkin bisa juga sambil diselingi dengan minum-minum vitamin gitu ya. Biar badan tetap fit, jadi gak gampang ngedrop begitu. Karena cuaca hujan terus sudah beberapa hari ini ya. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tarengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang mau gabung malam hari ini, request lagu-lagu era 70, 80, 90, 2000-an awal ya. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Rindu, rindu, rindu, tapi benci jua ya. Antara benci dan rindu. Jadi sebetulnya dia ini benci apa rindu nih? Pokoknya antara benci dan rindu lah ya.

0: terus udah berapa hari ini?
1: Iya, betul, Bo.
0: Oke, Kamoy, lagi ngapain malam-malam?
1: Nggak ada, nungguin ruang rindu ya.
0: Oke, apa mau denger lagu apa Kamoy malam ini?
1: Malam ini lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Tadi ini malam apa? Hujan.
0: Yang hujan turun lagi. Jadi antara benci dan rindu, dia sebenarnya benci apa rindu sebetulnya?
1: Yang hujan tuh.
0: Ini kan
1: orangnya apa sama hujan tuh?
0: Judul lagunya kan antara benci dan rindu. Jadi sebetulnya dia benci apa rindu nih?
1: Sama siapa?
0: Nggak tahu.
1: Hujan apa sama siapa?
0: Nggak tahu. Pokoknya lirik lagunya begitu kan. Sama orang lah, udah pasti sama orang lah, nggak mungkin sama hujan. Iya kan? Benci.
1: Mungkin dia mau diajak tuh, tapi kadang hujan.
0: Benci, tapi rindu.
1: Kadang
0: maunya enggak,
1: kan
0: itu. Iya, ini lirik lagunya kan benci, tapi rindu. Rindu, tapi benci. Jadi sebetulnya dia rindu atau benci?
1: Tapi maksudnya itu kan kayak gitu dong, kan?
0: Rindu sama orangnya, tapi benci sama duitnya. Bukan. Rindu sama orangnya, benci kalau misalkan mau pergi jalan-jalan nggak pernah ada duit, mungkin itu.
1: Enggak. Airnya dari sana. Itu airnya dari
0: sana. Kamu nanti jangan lupa hari Minggu ya.
1: Hari Minggu. Malam Senin namanya jam berapa bang tadi? Jam
0: 8 lah, kita mulai jam 8:30.
1: Setengah 9 mulai, berarti abisnya kebunduran itu.
0: Iya, setengah jam cuman. Abis-abis Isa lah. Jam 8. Kan. Itu cuman nanti saya coba telepon lagi deh gimana. Tadi kamu ngirimnya 4 kan, 3 aja sebetulnya.
1: Iya.
0: Nanti coba dikabarin, nanti Kana yang ngabarin lagi deh.
1: Iya.
0: Oke. Kok lagunya ini?
1: Tadi pagi udah peserta dari kiri sama Kak.
0: Ya, cuman...
1: Udah.
0: Oke.
1: Ini lagu malam ini apa ya?
0: Terserah.
1: Desi Ratnasari, Tenda Biru lagi.
0: Tenda Biru ya? Oke, udah. Ayo, salam-salam.
1: Biar benci sama rindu sama tenda ini.
0: Kenapa harus biru tendanya kan? Padahal merah juga enak ya kan?
1: Iya, kuning ada juga.
0: Kuning. Ah, terlalu ngejreng kalau kuning.
1: Iya, pokoknya kayak gitu lah kata Desi Ratnasari itu.
0: Ayo, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya, Bang Budi. Terputih dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi sorak emas itu.
0: Amin.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati, Pak Papua sendiri ketinggalan kan. Dan dari A sampai J terus, dan jangan nanti yang belakang nggak sempat lagi, nanti kan waktu tinggal sedikit, Bang, kan?
0: Oke, iya.
1: Pak Papua dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi, semuanya kena itu. Pokoknya dari Amerika Serikat sampai Merauke sana.
0: Oke.
1: Okay. Saya angkat kan. Dan lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benci tapi rindu, ya kan? Rindu tapi benci. Ini gimana konsepnya ya kan? Rindu tapi benci tapi rindu kan? Terima kasih kamu.

0: Bang Joy ngapain?
1: Ini lagi karaoke sama Bang Budi.
0: Is, karaoke apa lagunya tuh?
1: Ini karaoke malam kami Bang Budi sambil nunggu bola Bang Budi.
0: Bola jam berapa? Jam 2 kan bola?
1: Ya?
0: Bola jam 2 kan?
1: Ya, paling lah jam 2 kan.
0: Berarti sampai jam 2 nyanyi-nyanyi nih.
1: Wala karaoke-nya tinggal jam 12 pagi.
0: Oh. Coba
1: kan suaranya kan.
0: Coba nyanyi. Wis.
1: Karaoke tapi Bang Budi.
0: Di mana itu? Di rumah atau di mana nih?
1: Ini di rumah kawan Bang Budi, kan rumah sana. Tadinya kami kerja Bang Budi, di karaoke kami sambil nonton.
0: Oh, ini bapak-bapak semua ya.
1: Sambil melepas lelah Bang Budi.
0: Bapak-bapak semua di situ.
1: Hah?
0: Bapak-bapak semua di situ apa ada ibu-ibunya?
1: Oh, ibu-ibunya enggak ada kasih kan cuma bapak-bapak semua di situ. Kalau ibu-ibu enggak jadi karaoke kami disiram sama air panas di kami habis lagunya lagu kita cinta semuanya.
0: Is, ternyata lagunya lagu-lagu galau semua.
1: Kami ini kan sudah tua tapi lagunya lagu-lagu cinta dong.
0: Bawa
1: kalau dibawa ibu-ibu disiram sama air panas Bang Budi.
0: Coba nyanyiin dulu satu bait aja, satu bait coba nyanyiin lagunya.
1: Nyanyiin lah. Nyanyi apa tuh Bang Budi?
0: Terserah lagu apaan kek.
1: Oh nyanyinya.
0: Satu bait aja.
1: Usah kau harap lagi sayang. Cintaku telah hilang.
0: Mantap.
1: Walaupun itu cuma Bang Budi. Habis saya harus lihat konsep Bang Budi.
0: Besok malam.
1: Iya. Besok mana ya? Suaranya enggak ada lagi Bang Budi besok malam.
0: Besok malam lah kita tunggu ya karaoke di udara nih.
1: Ya, saya usahakan sama kawan-kawan Bang Budi ya.
0: Siap.
1: Oke,
0: kelihatan semua. Oke, apa lagunya nih?
1: Lagunya ini lagu kesukaan saya nih kan. Lagu-lagu masa remaja saya dulu. Lagu dari ini ya, dari Lola Drakel ya.
0: Apa bang?
1: Dari Lola Drakel.
0: Oh ya.
1: Judulnya Sebuah Memori dari Lola Drakel ya.
0: Siap, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Dan untuknya semua penyiar di mana saja berada, semoga sehat selalu. Dan untuk kawan-kawan kita Bang Budi ya, pendengar kita RI Patungan di mana saja berada, semoga sehat selalu mereka Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Jadi lagunya tadi dari Lola Drakel, Sebuah Memori.
0: Oke, terima kasih Bang Joy.
1: Itu kalau Bang Budi dengar mau menangis ya Bang Budi. Wih,
0: ini Sebuah Memori ya. Nah, ini berarti kita mengingat kenangan-kenangan yang dulu gitu ya.
1: Memang kesenangan dulu kita lupakan nggak bisa Bang Budi.
0: Nggak bisa.
1: Itu semakin kita hapus Bang Budi kan semakin terbalik.
0: Betul. Jadi gimana solusinya dong?
1: Solusinya ya itu nggak saja sebagai album dalam hati kita Bang Budi.
0: Oh, berarti nggak ada solusinya kalau kayak gitu.
1: Habis kayak mana? Kalau orang kayak mana mau Bang Budi? Mungkin kita diambil dari rumah orang tuh Bang Budi.
0: Mohon. Saya nanya solusinya apa ya kan. Berarti kalau kayak gitu gak ada solusinya dong.
1: Adalah Bang Budi solusinya.
0: Apa?
1: Solusinya ya goodbye aja.
0: Mohon berizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Joy lagi karaoke sama kawan-kawannya katanya di rumah kawannya ya. Yang namanya kenangan-kenangan itu katanya enggak usah diingat-ingat ya kan. Terus saya tanya, solusinya apa dong? Ya udah, say goodbye aja, berarti enggak ada solusinya kalau kayak gitu. Aduh, Bang Joy. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, ini kakak yang di Makassar bukan?
2: Yes, benar banget.
0: Gimana sehat?
2: Alhamdulillah, sehat
0: Anda. Alhamdulillah, saya sehat. Cuman kalau udah tanggal segini paling dompetnya aja yang gak sehat.
2: Jujur banget.
0: Gimana suasana di Makassar malam ini, Kak? Hujan kah? Panas?
2: Enggak, panas.
0: Panas ya? Oke. Dari pagi ngapain aja? Iya,
2: makasih udah nyanyi.
0: Oh,
2: malam minggu kemarin ya.
0: Oh, iya, siap. Terima kasih sama-sama, Kakak.
2: Suka banget your voice, suka
0: suaranya. Siap. Besok malam ditunggu dong. Nyanyi ya.
2: Nyanyi.
0: Nyanyi dong.
2: Ya, penikmat aja, pendengar aja. Dia pasti dengerin deh.
0: Saya
2: hobi Viola sekarang dengerin abangnya.
0: Saya dengar suara Kak Viola sepertinya ada suara-suara penyanyi ini.
2: Penyanyi ear kali.
0: Belum dites masa udah nyerah.
2: Jangan,
0: nggak
2: berani malu sih
0: mah. Oke, siap. Berarti dari pagi ngapain nih kerja aktivitasnya kakak kerja ya?
2: Alhamdulillah,
0: terima kasih.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Ini lagi di rumah sama anak-anak, sama suami semua lengkap ya?
2: Belum.
0: Oh?
2: Belum berkeluarga.
0: Oh, belum berkeluarga. Saya pikir sudah berkeluarga. Oke, kakak. Jadi mau denger lagu apa malam ini?
2: Tahun berapa oldies
0: bisa 70, 80, 90, 2000-an awal.
2: Oh bebas ini.
0: Namanya juga Ruang Rindu ya kan.
2: Manca boleh Indonesia?
0: Boleh, luar negeri boleh, Indonesia
2: dia
0: boleh.
2: Dia pengen dengerin Ed Sheeran dong.
0: Perfect.
2: Atau ini Anci Rebayan Adams juga bagus ya.

0: kecuali happy weekend semuanya, besok libur kali ya.
1: Oh, saya masuk besok.
0: Iya, kalau nganser mah masuk tiap hari ya, katanya.
1: Enggak juga, kadang orang libur kita masuk, orang masuk kita libur gitu.
0: Ada opsinya juga ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Ada lagi?
0: Pokoknya buat semuanya aja yang jam berapa sih?
1: Jam 9. Di sini jam 9, berarti di sana jam 10 ya.
0: Sekarang tolong dong nyanyi lagu itu. Maaf, enggak apa-apa ya.
1: Apa tuh?
0: Lagunya Seventeen. Boleh
1: enggak
0: sih?
1: Judulnya?
0: Jaga Selalu Hatimu.
1: Wis, iya kakak udah nyanyi besok malam.
0: Jangan. Kalau yang suaranya tinggi banget.
1: Enggak juga. Kadang mau pales suara saya juga.
0: Enggak, bagus.
1: Oke.
0: Badannya sesuai, bagus. Aduh. Yang nomor kan kemarin tuh.
1: Oke, boleh nanti besok malam kita coba ya.
0: Tapi ingat ya, jangan dilupain. Aduh.
1: Gimana?
0: Tapi ingat, jangan lupa.
1: Apa, jangan lupa apa nih?
0: Jangan lupa harus nyanyi.
1: Oh siap, kita coba, mudah-mudahan besok ya, kita coba.
0: Iya ya, besok
1: ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Viola.
0: Terima
1: kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok saya jadi deg-degan ya, di telepon sama Kak Viola dari Makassar. Saya seneng kalau dengerin Bang Budi siaran. Aduh, jadi gimana gitu ya. Aduh, kita sebagai penyiar ya senang-senang aja gitu. Kalau misalkan ada yang berkenan mendengarkan kita siaran ya kan, jadi tambah semangat lagi ke depannya. Terima kasih Kak Viola.
2: Basah rambutmu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, Bang Budi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Boy, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, nggak ada kekurangan suatu buah apapun.
1: Alhamdulillah, hujan di sana nggak?
3: Hujan, Bang, gerimis.
1: Oh, dari pagi ngapain aja, seperti biasa ya?
3: Kantor, Bang.
1: Kantor ya. Banyak kerjaan di kantor, Bang.
3: Ya, Bang.
1: Banyak ya. Oke. Mudah-mudahan lancar terus kerjanya di kantor Mas Boy ya. Jadi Mas Boy mau denger lagu apa nih?
3: Lagu Sudah Menjadi Suratan aja, Bang. Lagu.
1: Sudah menjadi
3: suratan gitu ya.
1: Oke. Ini penyanyinya siapa nih?
3: Endang Estarina, Bang.
1: Oke, siap. Sudah menjadi suratan.
3: Ya, salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
3: Budi sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki dan dapat jodoh lagi.
1: Amin. Oke.
3: Gimana Kak Yati, Kak Selvi, Bang Cibro. Itu aja, Bang.
1: Oke, terima kasih Mas Boy.
3: RRI semuanya, Bang.
1: Siap. Terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba kita baca dulu WA-nya satu-satu ya. Ada 0821-7333 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Sonia, Benci Kusangka Sayang. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kata-kata malam ini, cinta itu ibarat sepasang sendal. Cinta itu ibarat sepasang sendal jepit. Kalau nggak putus ya diambil orang. Dari Srafa Tenggul. Wah, ini disingkat-singkat nih, nggak tahu dari siapa ini. Oke, pokoknya itulah ya. Sonia, Benci Kusangka Sayang. Kata-kata bijaknya tadi, cinta itu ibarat sepasang

Ini ada request juga dari Pak Katim kita nih, malam hari ini ada Bang Rian minta diputerin lagunya Sepatu dari Kulit Rusa. Sambil lembur katanya Bang Rian, Katim siaran RRI Takengon ya. Siap Bang, nanti kita putarkan request lagunya ya. Semangat lemburnya Bang.

Tian dari Lola Drekel ya, dalam sekali ini tadi lirik lagunya. Katakanlah kau tak cinta lagi, katakanlah kau punya yang baru, haruskah kau biarkan aku sendiri. Ini dalam sekali ini lagunya, request dari Bang Joy ya. Oke, Bang Joy, sudah kita putarkan lagunya. Dua lagu selanjutnya ada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Dilanjut juga request dari Mas Boy tadi, Sudah Menjadi Suratan.

kamu di situ ada aku ya, dari Hedi Diana tadi, request dari Mas Boy sudah menjadi suratan. Tadi saya mencari lirik lagunya, ini ternyata bukan judul lagu, ini lirik lagu ya. Ternyata bukan itu judul lagunya yang dibilang sama Mas Boy tadi, sudah menjadi suratan ya. Padahal judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana ya. Selanjutnya ada Sonia, Benci Kusangka Sayang.

Benci Kusangka Sayang dari Sonia ya. Nah, sebagai penutup pendengar di Ruang Rindu edisi malam kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini dengan mengirimkan request WA dan juga melalui line telepon kita ya. Kita cukupkan Ruang Rindu di malam hari ini, dan sebagai penutup kita akan hadirkan satu buah lagu terakhir. Nantinya kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Tentunya nanti kita lanjut dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Dan nanti ada topik menarik yang coba kita bahas di malam hari ini. Sebagai penutup di Ruang Rindu ada Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan yang masih terus mendengarkan RRI Talking On, terima kasih pendengar. Kita di program musik budaya di edisi kali ini pendengar, tentunya kita akan coba bahas topik yang menarik di malam hari ini dengan tema menelusuri sejarah keraton-keraton di Jawa, jejak peradaban dan juga budaya Nusantara ya. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya pendengar. Salah satunya adalah keraton-keraton di Jawa. Jadi keraton ini bukan sekedar bangunan megah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah, pusat pemerintahan kerajaan, sekaligus juga penjaga tradisi yang masih hidup hingga saat ini ya. Nanti kita akan coba telusuri jejak-jejak sejarah beberapa keraton di Jawa, mengenal nilai-nilai budaya yang diwariskan, serta juga melihat bagaimana keraton tetap menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara keraton ya, jadi keraton ini adalah istana resmi tempat tinggal raja berserta keluarganya. Pada masa kerajaan, keraton ini menjadi pusat pemerintahan, politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pengembangan seni dan budaya pendengar. Jadi dalam budaya Jawa sendiri, keraton ini juga dianggap sebagai pusat filosofi kehidupan, tata letak bangunan, halaman, gerbang, hingga taman-taman yang memiliki makna simbolis. Ini yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta ya. Bahkan hingga sekarang ini, sejumlah keraton juga masih aktif menjalankan tradisi adat, upacara budaya dan juga pelestarian kesenian pendengar. Nah, kalau kita berbicara keraton-keraton bersejarah yang ada di Jawa ini, sudah pasti keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Jadi keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I setelah lahirnya Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti. Nah, keraton ini juga hingga kini masih menjadi tempat tinggal sultan sekaligus juga pusat kebudayaan Jawa ya. Nah, keunikan dari Keraton Yogyakarta sendiri yaitu dia mempunyai koleksi-koleksi pusaka kerajaan, museum sejarah. Jadi sering juga dijadikan pertunjukan gamelan hingga pertunjukan tari-tari klasik Jawa dan juga upacara adat grebek nih ya. Selanjutnya ada Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Jadi keraton ini berdiri pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II. Jadi Keraton Surakarta ini terkenal sebagai pusat berkembangnya wayang kulit, batik Solo ya, karawitan juga dan juga tari bedaya. Nah, hingga saat ini juga berbagai upacara, juga upacara adat khususnya seperti sekaten juga masih rutin diselenggarakan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya ada Keraton Kasepuhan nih pendengar ya. Keraton ini merupakan salah satu peninggalan penting Kesultanan Cirebon. Arsitekturnya unik karena memadukan budaya antara Jawa, Sunda, ada Islam juga di situ, Tiongkok dan juga Eropa ya. Jadi di dalam keraton ini juga tersimpan kereta Singa Barong yang menjadi ikon sejarah kota Cirebon. Selanjutnya ada Keraton Kanoman nih. Keraton Kanoman ini dikenal sebagai pusat pelestarian budaya Cirebon juga, termasuk tari topeng, batik motif megamendung ya, dan juga berbagai tradisi keagamaan lainnya pendengar. Nanti juga kita akan coba bahas lagi pendengar ya, masih di program musik budaya di malam hari ini terkait dengan sejarah, menelusuri jejak sejarah keraton-keraton yang ada di Jawa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program musik budaya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan keraton sebagai pusat kebudayaan pendengar ya. Jadi keraton saat ini memiliki peran besar dalam melahirkan berbagai warisan budaya di Indonesia. Ini antara lain yaitu sudah pasti batik, wayang, gamelan, ini tari-tari klasik juga, sastra Jawa, termasuk keris juga, tata busana adat dan juga upacara-upacara kerajaan ya. Jadi banyak tradisi tersebut kini juga telah diakui dunia sebagai bagian penting, terkhususnya dari kekayaan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan filosofi di balik kehidupan keraton ya. Jadi banyak masyarakat Jawa ini mengenal filosofi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh keraton antara lain selalu rendah hati, bijaksana ya, mengutamakan musyawarah juga, menjaga harmoni dengan alam dan menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Jadi nilai-nilai tersebut juga masih relevan diterapkan.

destinasi wisata budaya pendengar ya. Jadi keraton-keraton saat ini juga menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Jadi pengunjung atau wisatawan ini dapat menyaksikan langsung pertunjukan seni-seni tradisional, mengunjungi museum-museum yang ada di kerajaan tersebut, dan sudah pasti belajar sejarah tentang Nusantara, mengenal koleksi-koleksi pusaka yang ada di keraton tersebut, menikmati juga arsitektur klasik ya dari adat budaya Jawa itu sendiri, dan berinteraksi juga dengan para abdi dalam yang masih mengabdi dan juga menjaga tradisi warisan leluhur terkait dengan keraton tadi. Jadi berbicara keraton ini bukan hanya tempat wisata pendengar, tetapi juga ruang belajar untuk mengenal bagaimana sejarah bangsa dan juga nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini. Jadi siapa nih yang mungkin sudah pernah berkunjung ke keraton, atau mungkin sudah pernah juga ngobrol-ngobrol sama abdi dalam yang ada di keraton tersebut? Gimana sih sejarahnya? Ya, jadi menikmati sejarah itu sebetulnya asik ya. Apalagi kalau kita mau menelusuri jejak-jejak sejarah terkait dengan apa saja yang ingin kita pelajari, ini menarik tau. Apalagi bagi kalian yang sudah pernah berkunjung ke keraton, apalagi sampai udah ngobrol sama abdi dalam, itu luar biasa sekali. Karena nggak bisa semua orang untuk langsung ngobrol sama abdi dalam yang langsung bertugas di dalam keraton tersebut ya. Jadi alangkah senang sekali pasti orang yang sudah pernah berkunjung ke keraton, apalagi ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan abdi dalam terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di

Baik pendengar, sebagai penutup di program musik budaya di edisi malam kali ini ya. Jadi kalau kita berbicara keraton ini bukan hanya sekedar tempat wisata pendengar, tetapi juga sebagai ruang belajar untuk mengenal sejarah bangsa dan nilai-nilai budaya yang masih diwariskan lintas generasi ya. Jadi keraton-keraton yang ada di Jawa ini adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban Nusantara. Dari tempat inilah lahir berbagai tradisi, karya seni dan juga nilai-nilai luhur yang masih hidup hingga saat ini. Melestarikan keraton berarti menjaga identitas bangsa. Dengan mengenal sejarahnya, kita juga tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga memahami akar budaya yang membentuk Indonesia hari ini ya. Semoga perbincangan kita di malam hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan dan juga kecintaan terhadap warisan budaya Nusantara pendengar. Sampai berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya. Dan terima kasih juga yang masih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Certain commuter, I'm not certain.

0: tenang meledak aku berapi.
1: Gimana kamu
2: ini? Final.
0: Rembulan toh.

0: Mahal. Pura berden.
1: Berjadi.
2: Sibar, sibar.
1: Sabar, Bang.
2: Dolai, dolai.
3: Jendai nyojong nipumu dawa dari sana waktu nubelan diri pake aku ngorongan bemu masing-masing. Angkat tersusun rampak kelima, ringan ngayur.

0: buku kayo lempang iyan di buku ku serang tapi aku pucat kene kelengke
1: Kamu nama kamu nak guru, biar

0: 上位了吗？
1: Manis bunga kekurang pilih-pilih

ini saudaraku mari kuluah sendepakan iwan iseni kupilih pemen gampang-gampangan susah iwan aku tetang macam gerejati.

0: Kawi, Bang.
1: Arasa.

Gorong moya belum berdeti yang masih berdeti.

Yeah.

Ya manis-manis hitam kemasakan.

0: Bang.
1: Ipondo aku tiada mian, neng ngonser.

kecamatan Pegasing, mulo kita engon luas perumahan kin sumber tenaga. Enas pedele koning mubarisan caplak atan legen nanti kona tepa. Belang bebangka kolak niapangan ngesampe memosen kudesi musangka. Arawa terpak wih men jejorosen lut

kecamatan Bebesen, luas peti rebe, ubi belang gele, hasil gele pora. Duki berdagang, mungu terepie, ringit mujute, wan buku neraca. Puncak Alkapi, soi bau rijo, ketampil senyum, sejuk peti hawa. Kegaeh kusone, lo tawar putu-putu, ngepas iceh satu so, Yemen Sriwijaya. Ika

Renyel menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan timenyo tahun berdediang, dele pendatang berpariwisata. Ike wain terjun aku dong si tuang, manutmu genang ku teluk.

Tu rata.

Si mulu angin

0: 来的。
1: Thank you.

Na tan ni

la pone.

Rientas mu bayam, kero jo ni la por.

Semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan tahta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman padanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami berikan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimba Raya Bandar Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya manapun Anda berada, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Kami ucapkan pendengar bagi Anda semua yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama Prosatu RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon nantinya. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Salam semangat untuk Anda semua dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di pagi ini tentunya.

Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, dan dari jalan lain darinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar lalu bersabda, jika seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Umar ibnu Khattab ketika sedang berdiri khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari golongan kaum muhajirin. Hadis sahih.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbara, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ada pun yang masih terfokus pada subuh ini, yaitu Bapak Tengku Suryal Putraga MPD. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سابق الوعد الأمين. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus melahirkan sebuah tanda syukur nikmat kita kepada Allah yang jauh daripada nikmat kufur. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dimanapun kita berada. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita punya visi dan misi dalam kehidupan yang bertujuan adalah demi kemaslahatan umat. Yang mudah-mudahan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ternyata rezeki itu bukan hak pribadi dan keluarga kita, tetapi kita butuh toleransi sosial di antara sesama muslim. Itulah misi dan visi kehidupan daripada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bapak dan ibu sidang jamaah subuh yang sangat kami muliakan, pada pagi yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan satu dalil, baik itu berupa ayat maupun hadis daripada wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Fusilat ayat 46, ayat ini begitu mudah kita memahami dari segi terjemahannya maupun dari sisi penafsirannya. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan yang ingin mendapatkan nilai ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka asas manfaatnya itu bukan untuk orang lain, tapi Allah mengingatkan kembali kepada kita, maka manfaatnya itu hanya untuk dirimu sendiri. Begitulah Allah tegasnya mengingatkan kepada kita. Jangan kita berat, jangan kita malas untuk senantiasa terbiasa dalam berbuat kebaikan. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa sebaliknya yang tidak mau mendapat ridho, yang tidak mau mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang dia inginkan itu adalah azab daripada Allah, boleh jadi yang dia dapatkan itu adalah nilai dosa daripada Allah yang tidak diredhoi oleh Allah, maka efeknya, dampaknya, balasannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri, kata Allah. Wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Dan Tuhanmu Allah tidak akan pernah zalim terhadap hambanya, terhadap umatnya. Ayat ini ditegaskan kembali dalam sebuah hadis yang mana hari ini, detik ini masih di bulan Muharram 1448 Hijriah. Wal muhaziru man hazara ma nahallahu alai. Orang-orang yang hijrah, siapa-siapa yang mau berhijrah, pindah dari salah satu tempat ke tempat yang lain, merubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang lebih baik, mana Allahu alaih, adalah orang-orang yang istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka korelasi antara ayat dengan hadis yang kami bacakan ini
amalan-amalan yang kita lakukan, nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan, tentu kita punya prinsip merubah kepada amalan yang lebih terbaik. Perbuatan-perbuatan yang selama ini boleh jadi kehilapan, ada bahasa lah hilap, silap kalau bahasa gayui. Maka kesilapan-kesilapan itu wajib kita hijrahkan, tidak lagi menjadi sebuah alibi atau alasan dalam tatanan kehidupan. Ara istilah cogah bermanfaat, ara istilah silap. Kalau itu terus-menerus menjadi pembahasan, maka kesilapan-kesilapan ini, cogah manfaat ini akan terus menjadi budaya pribadi kita dalam kehidupan. Maka hijrahlah, pindahlah dari kata-kata yang meringankan dalam sisi hukum, dalam sisi fikih tatanan kehidupan. Dan yang terakhir, wa marabbuka bizalamil 'abid. Tuhan itu tidak pernah zalim terhadap umatnya. Tuhan itu tidak pernah memilih kasih kepada umatnya. Oleh karena itu, mari kita mengoreksi diri kita. Jika kita pernah zalim terhadap diri kita sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada ketentuan dan ketetapan Rasulullah, hijrah, berangkat, merubah, supaya kita di hari kemudian tidak terlalu banyak mendapatkan sebuah siksaan kepada pribadi kita. Boleh jadi di dunia akan dinampakkan oleh Allah, apalagi dalam kehidupan di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Bapak dan Ibu, sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Tentu amalan-amalan yang diredai oleh Allah itu tidak perlu kita kupas kembali. Perbuatan-perbuatan yang baik itu ada istilah dalam sebuah pendidikan disebut dengan pendidikan yang berkarakter. Kalau hari ini ada diistilahkan dalam kurikulum berbasis cinta. Ini muncul, lahir, sesuai dengan SE oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasannya seorang pendidik itu harus di-upgrade dalam satu minggu itu satu hari. Tujuannya adalah untuk merubah pola pikir, paradigma para pendidik hari ini ternyata butuh diberikan peningkatan-peningkatan, suapan-suapan dari sisi proses pendidikan yang berbasis cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul,

rasa nilai kemanusiaan, punya nilai rasa perasaan di antara sesama manusia. Orang yang susah, boleh jadi kita merasakan ketika kita menjadi orang yang susah, bukan senangnya saja yang kita rasakan, tetapi pahitnya juga oleh seseorang juga harus kita rasakan. Itu disebut dengan humanis dan empatik. Punya nilai kemanusiaan dan punya nilai rasa dalam tatanan kehidupan. Maka upgrade ini boleh jadi yang disampaikan kepada kita, amalan-amalan apa yang sudah kita lakukan, mari kita upgrade minimal juga dalam satu minggu sehari. Sudahkah amalan yang kita lakukan itu bernilai ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaulah nilai perbuatan yang kita lakukan sering kita kupas, sering kita ulang, sering kita kaji, maka perbuatan itu tidak lagi mendapat nilai pahala, tidak lagi mendapat nilai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amalan-amalan yang terbaik itu cukup hanya Allah yang menjadi saksi, hanya Allah yang maha tahu. Maka oleh karena itu, amalan-amalan sekecil apapun yang kita lakukan, ternyata itulah teman yang paling setia ketika kita meninggalkan dunia dan berada kehidupan kita di alam kubur. Yattabi'u maita salasa, yang mengikuti nanti kamu menjadi mayit, tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluargamu, hartamu, dan amalanmu. Payagi isnani, dua akan meninggalkanmu wahai hamba Allah. Wa abka ma'ahu wahidah, dan satu akan mendampingimu yang lebih setia terhadapmu, yaitu amalanmu. Ternyata keluarga yang kita cintai, anak yang kita rindu-rindukan yang selalu kita cintai, istri yang selalu kadang-kadang melebihi cinta kita kepada Allah, kesedihan detik itu, harta pada saat itu yang berlimpah ruah, maka mereka yang dua ini adalah meninggalkan kita. Mobil yang bagus hanya mengiringi kita, sedangkan yang berada yang paling depan itu adalah mobil ambulan. Ternyata harta yang kita miliki semuanya tinggal. Yang paling setia dengan kita, amalan. Amalan yang kita lakukan. Kalaulah kekayaan yang kita miliki itu bisa kita jadikan sebagai omset dalam beramal, alhamdulillah. Kalaulah harta yang kita peroleh itu atas dasar halalan taiban, bisa boleh jadi anak yang kita tinggalkan soleh maupun soleha, istri yang kita tinggalkan menjadi istri yang soleha, boleh jadi itu bisa membantu kita di alam kubur. Dia sedekahkan, dia infakkan, pahalanya dia sampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Terkesempat lebanan si kita taringan. Anak yang kita taringan tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa membantu kita di alam kubur, hancurlah kita di alam kubur. Maka tak kala orang yang susah meninggal dunia, 7 hari 7 malam selesai dipertanyakan oleh malaikat Nungkar dan Nakir. Tak kala orang yang kaya meninggal dunia, jangankan dulu 7 hari 7 malam, pitutun pedri selisih-selisihwi ketika malaikat Nungkar dan Nakir mempertanyakan tentang harta, tentang keluarga yang kita miliki. Maka oleh karena itu, jadikan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, sedikitnya bisa menjadi omset untuk beramal. Karena itulah yang paling setia yang membantu kita di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kita berikan nilai petunjuk kepada orang lain, maka nilai pahalanya itu sama seperti orang yang mengerjakannya. Dalam surah Al-Mudathir ayat 38, kullu nafsin ma kasabat rahina, setiap amalan itu tentu harus selalu senantiasa kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Usikum nafsi bitaqallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

0: Demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan kita masih temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti kembali warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Takengon di program Warta Tanoh Gayo. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
1: Siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat Muslim.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: Berapa, Pak?
1: Rp5.000, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas. Saya gak punya uang kembalian.
1: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
3: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru.
2: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah.
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget. Karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?
1: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
2: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar sol sepatu Rp5.000, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanoh Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita. Pemda Aceh Tengah gelar FGD penyusunan dokumen RT RW daerah. Tugu Radio Rimba Raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kabupaten Setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perancaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
3: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini erat kaitannya dengan RTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
2: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR RI menggelar rapat monitoring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang kerja Wakil Bupati Gayo Lues Jumat 26 Juni 2026. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan pengembalian transfer ke daerah atau TKD untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah selesai. Pemerintah pusat selanjutnya mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk menghibahkan kembali dana tersebut kepada kabupaten atau kota yang membutuhkan. Daerah penerima hibah juga diminta segera merealisasikan penyaluran dana serta menyusun laporan rincian alokasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Turnamen layang-layang Tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar open turnamen layang-layang Tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
5: Ini bisa rangka sebagai wadah silaturahmi mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakatnya.
4: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya diminta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat. Jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
7: Ketika nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dengan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
6: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sekolah rakyat dinilai dapat menjadi jalan bagi anak-anak Aceh yang telah lama putus sekolah. Berikut laporan yang disusun oleh Munjir Budiana.
8: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
9: Kehadiran Sekolah Rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
8: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida menjelaskan, proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
10: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang desil 1 sampai desil 2.
8: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan, tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
11: Untuk kesiapan sekolah SMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
8: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
12: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
13: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
12: Lok Sumawe sih.
14: Paling tinggi situ.
12: Ya. Lok Sumawe tinggi.
13: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
15: Lok Sumawe berapa? 28%.
8: Program sekolah rakyat merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemda Aceh Tengah gelar FGD penyusunan dokumen RT/RW daerah. Tugu Radio Rimba Raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian telah kita ikuti Warta Tanoh Gayo bersama Pro1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Limbaraya 90,1 MHz. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan tetap semangat, salam sehat untuk Anda semua dimanapun Anda menjalankan aktivitas di pagi ini. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh nantinya yang akan disiarkan oleh Pro1 RRI Takengon. Dan kami masih temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 6 lewat 30 menit.

Esensi buku berjudul Koala Kumala karya Raditya Dika. Raditya Dika adalah seorang insan kreatif Indonesia yang karyanya selalu sukses diterima oleh masyarakat. Kesuksesannya berawal dari aktivitas isengnya, yaitu ngeblogging. Tulisan di blognya selalu diadaptasi menjadi sebuah fiksi yang berjudul Kambing Jantan, yang merupakan hasil perdana dari karya Raditya Dika. Untuk kelebihan buku ini, menuangkan kisah cinta yang sangat cocok untuk dibaca oleh para remaja. Konsep temanya berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang memang selalu sama. Menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami secara universal, tata tulisan jauh lebih baik dibandingkan karya tulis perdananya, yaitu Kambing Jantan. Untuk kekurangan dari tulisan ini secara menyeluruh, kekurangan hanya pada tebal bukunya saja yang lebih tipis dari karya tulisan yang lain. Demikian, Koala Kumal, esensi buku untuk RRI Takengon.

Ya, ini terakhir tentang kenal terus jiro. Kenal juga kita beri nari.

muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

0: Live for your info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng, pinter.
3: Saudara pendengar Prosatu Radio di Barain, manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Prosatu Radio Takengon untuk mengikuti info cuaca.
4: Dari Banda Aceh, dari Sultan Iskandar Muda. Ya, Assalamualaikum, Ibu Nabila.
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu, pagi ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Oke. Ibu silakan sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Ibu.
5: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 27 Juni 2026. Khususnya untuk Aceh, Mbak. Bagian tengah. Untuk cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di siang hingga sore hari. Untuk kondisi angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam, dengan suhu udara 17 sampai dengan 22 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri, untuk wilayah Aceh bagian tengah tidak ada hotspot atau titik panas. Terdapat di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan juga Sebulu Salam, seperti itu.
4: Ya, Ibu, baik, apakah terdapat potensi cuaca ekstrim di wilayah Tengah Aceh, Ibu?
5: Ya, untuk cuaca ekstrim secara umum hanya ringan gitu, hanya hujan ringan hingga sedang, khususnya untuk 3 hari ke depan, seperti itu.
4: Oke, apakah ada himbauan untuk cuaca hari ini, Ibu, untuk wilayah Tengah Aceh?
5: Ya, untuk himbauannya sendiri, masyarakat untuk waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di saat musim kemarau. Hal ini disebabkan pemanasan yang intens terjadi pada siang hari. Kami perlu menghimbau kepada masyarakat juga untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang, banjir, dan juga tanah longsor. Perlu kami waspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Aceh. Kami menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan.
4: Ya baik, terima kasih Bu Nabila untuk info cuaca hari ini. Ya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Pagi.

Demikian tadi telah kita ikuti pendengar info cuaca bersama BMKG Aceh yang kami relay dari Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapai Gajah Simpang 3 Radelung Bandar Meriah. Dan pendengar, seperti biasa kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dataran tinggi Gayo dan informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti, jangan lewatkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Uruguay versus Spanyol yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Fakta menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa, dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Sumang Pelangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temannya Anda dengan lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo dan juga informasi untuk Anda. Dan kembali kami sampaikan untuk tidak melewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti antara Uruguay dengan Spanyol. Dan pendengar, pemain kunci yang menjadi motor utama untuk Uruguay adalah Federico Valverde di lini tengah dan Darwin Nunes di lini serang. Sementara itu pendengar, kekuatan utama Spanyol sangat bertumpu pada bintang muda Lamine Yamal di sayap kanan dan gelandang bertahan kelas dunia Rodri. Dan pendengar, Darwin Nunes, penyerang tajam yang diandalkan sebagai ujung tombak untuk mencetak gol. Sementara Rodrigo Bentancur, gelandang tengah yang kuat dalam mengalirkan bola dan mematahkan serangan lawan di negara Spanyol ya. Dan maksud kami di Uruguay. Dan untuk Spanyol, di Rodri jangkar lini tengah yang sangat disiplin mengatur ritme permainan sekaligus memutus serangan lawan. Sementara Pedri, gelandang jenius yang memiliki visi bermain luar biasa untuk memberikan umpan-umpan matang tentunya. Dan tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Jemberaya, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung. Masuk kami, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol. Anda dapat dengarkan di Pro 1 RRI Takengon dan juga Pro 2 RRI Takengon di 90,6 MHz.
1: Ya baik pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk kita mengikuti siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol dari Stadion Guadalajara. Selamat pagi mendengar dan pendengar, selamat mendengarkan.
2: Spanyol tentu juga ingin menjadi grup jika melihat potensi akan bertemu lawannya di 32 besar. Maka cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim.